kolo anya de lota ni fa kuna welu bido ge weli linjedebe ifa kuna gade nayi kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga so anyi.